kumatulai wale pachiroma atinechale lere jereba maigoma ni namakha yorona kanta wakha yorona nukatire

Malambang écoute ngango dote écoute sogi de mi awi radio diffusion nationale tchadienne tokagulu askadum tada mbiria sig matesi yakata ji ade nananan bisit malang si kosu ge wai na ji ke so do passport wai passport ke yang ge ke gunang ke buronji no tadi passport burunde ba Yangan dengan kembali tu nombor YOP 0378 78 nombor OP 0378 78 ada kuan ku mandang balik ni Jean Baptiste Akizi mana ada yang ni paspor ni tapa taji dejre inana re komioso dotu kadiki bar kuan ke nombor Asigir jobi pare ini ge kawar tanah Sarawak kali ki barbar ke nimuru ke 87 57 87 wai kut ndoho gi di siri kut mi gi di siri kut ndoho gi di so kut so so gi di siri ina war tanah Sarawak jeni bare ini kade Awarita Arab bay barbar ke nimuru ke 70 70 12 bay nawarta Arab ni dan nenden jai ini ingge yoni paspor tuan ban nenden jai anna nadi nar ka sinya ke dubukut no adi sengan mil ke ta nasrani ina nari ingge paspor ento irin bay gusna nadi ni no Ber urukol ada nananan bisita ber kelayu tabai singgir di kemalangke mbala bayu. Ima nananan bisita ber kelayu yang gonde ke jengah ke kondung go kondu neke dene nuji. Ima dene nuji nadembai Angelin. Dene nuji nadembai Angelin iba kutu kundu aku jogi di mehe. Yana meh ko kenji kemewa itu ni baik kembi kenjamanat lah. Ada ingat tujuh ni tawai ko mwai ku wan ni dan garseng ta nupa baran baik baik kem labdan ni dan di dot na i hospital lelinyo ke kembi ke kenjamanat lah. Loko ando taba tu kem dugia ni ke mbaik tuji nje jio. Baik karci mursal ta tri riwugi ya ko le belvit no wa inge lo yoni lai kari dan di dan sikrang ni. Nini na norne kadina nao neke be. Kembe ku mundu tu hari kembe ku ti aneke nadumbai jejo. Niba na nor nini kendole enji hari ndoko gi na juwe ku ke hari biri tu. Ber klayon tu nadini ke nadumbai jejo. Ake mbai ujumu jejo. Pol bai ranggala simo maji na ibai bernis ike nadumbai ecianu nadine gede ku ke bala. Bayo ake tapau ku ke malang de. Ungkak ke balka peraga. Nadini kan jadi gue menarsis ke dubular Ellen nambah. Wai tu jadi kembali ke bira ke bau dode najik nol dosi sih ni ke dam yang gani kan gue tu tu. Karena nadin si ber kelayon tu malang si. Ganya ni kenge guto ke ni kenge guto adi kim tonggar maji tonggar te o bai to ganya ni kenge guto kerang bai betel ngar de dom o ikun bisi singgam bai jinggar ikun betel ngar Patrice madam moji majio Yolande malang dikun tu nanti nanti nanti nanti naun ke kum kongai kare nanan biar kelayan ngondu ke dengan makin ngokong tu doa de maji kim tolngar doa de maji kim tolngar ni ni na ngone kim tolngar maji tolngar tu ya ne ke dogu nuji Monique ada doa de maji kim tolngar ni gitu kem bek nyamet lah kendok doku jogi rindohu nama ni adi kem labdan indan di doat na hospital de la paix ke farsa tinga tu jita bai go moi keran tu ber klayon do nan di singge de malang ke nyamen atu singge de ke gigi ku adi dam ku doba bero
majo ndaba kumra sar habis wo bait ma singe de kini ji kam be te na ba ne be banga ngara be sei da mu be balum te ma da o jumra se ni mala na na sim ber kla yon to alen nge ko to ning ti kin do le ji ba ndo ko ge na jo ni ba to ba ku far sha te lo ko ando ta ba to kam do gir ta ri kar chi far sha te kanjil nge ko to nu ba lu ku ma ji kam convenient ik professeur masra tade gir ko ji ayo nu ji ma jero ma ke gir ko ji an du mbai kai ngar august o gir ko ji ane ke kawa dana o madrom gar jul ndoji ji o be tol gar toma o gir ka ke bi kar be parag ndan bi jamanat la malang den naun kum kongai kare nan bir klayo ade bir klayo onto nat ni ke jim tolom shiri be chef de canto ke bi para ika abu bila na uyel o ika chi mem ka ingar ke tanggam kaingar wai to ko jik bo ko be parag malang ni na nad de mir kla yon to wai to mir kla yon to nad ni ko maji de de ni yo be ye mia mia mi be madrom mbai buna de majiro majim bai yo josephin maran ni ni kam be ko do ba o yik mem jigal jero mi ji kambe ku do gu chi dam ku beba to ik ramba sayi chef ya community gor ku sar te ake doktor masra nga ku tu ake ndo jim valentin emmanuel niwe ik metr kajim bai mia tol bai mariam lau le meme ange ake ik doktor leonard berde najirane joel malani ni ni kambe ko kumrao bisina wo yel jikol jingam ale ni ni kambe ko pala wo ik naji utede najirom prosper ni kambe ko bisita ke ngani ane ke makra tade emili ngaro malani ni ko nang ke france nan de bir krayo to jim tolum iran ni jira bebe ke canada te malang si nan bisite berklayo ye chimbay kaingar Jean-Luc ye chimbay kaingar Jean-Luc ni ba ko to ndo ko jogi ni mien na juin na meta mai rasi dam tari na me chambal ko dubjo ko jokal ke me do te kembe ko ga dugu tari ko nan ko Burkina Faso te len ge ko to ni to ko ka dik ndo ko to mata ye na me ba ndo ko tagi ndo same jin ya ri kembe ke kapala ko nan ko Burkina Faso te e delegation gna na un ke be tamyan yo kono so dosit malang sini singe de ke be adi kambe ke be paran din si kare ke inji lo ko gi nu ba de nu ba ko tel ta kare ke ji to inu ba gandang kem da yesi ke waji ke rodu te adi ndo yo te yang gonde ke dengam nu ji maji ngar jingga dan waje maje ngar jinga ni ba guto ndo ko digi mai na abri ni mai kembe ke njamana tla de ni ke jia klando ngar jinga ndol ji jingar o ngani an ge marana ndan krangai si made kra de ke fao de ake mum de ge nga ko de ge nga ma ke jia ge kran be do kran ta ba na diaspora ke nge kurba yo ni ta o communauté gulegu maranga ke be marg tam majid madrang nan sede lanjir ko rete kenara ke najik maj soline kem de ke ni tawa nu bata se kare ga kara majid ni tenji kar ke ndo imab tu ke gir ko jara te bai korenche ke tak lagi rade ni ni ko ti gidi mi kla ni kut mi gidi soso wala imber ke tatol ta te na um te de marsi rajo cha do ndu ma jin ga kan nu bar si tok sin kin ji ke man no kum si te ko jara un pa ke gir ku ji ke gir ku jara te ke do ka da we ne wo yo lu

0: Allô, Radio Tchad.
1: Allô.
0: Oui. Ah, mon doux de Kidia, Rome de l'Ungaï Rina, non?
1: Rina, Clarisse.
0: Clarisse, non.
1: Ah. Ah.
0: Clarisse, Rico, quand je joue, c'est Ibarbar Kartikra.
1: Gerengom, Clarisse, Waliatu.
0: Ah, Gerengom.
1: Clarisse.
0: Voilà, Clarisse. Kartikra, Waliata, Waliari.
1: Wali
0: yang gong na, wala. Deki jah barbar rom ni elmu gaya maya kumite aira aida neri.
1: Ma muda ne ngaji amanda.
0: Ah.
1: Mere muda rom ni elmu gaya kan maji ni yang ram.
0: Wala.
1: Ah, sedo. Sedo. Jore kete ni le dek ni kan mangi kadun kuda.
0: Ah.
1: Ma ni elmu kan.
0: Aha.
1: Ah, adre, ya emang ba emang je kadu, dini mudi kadu tu kadu, emang ba kadu utung utung.
0: Wala.
1: Ba yang dari ya, jadi kadu habis.
0: Aha.
1: Ba, reba rem rema, dia emang ba niko.
0: Aha.
1: Ah, marai marai ba, so ba yang ni ram kuali.
0: Wala.
1: Ah, ada mangga toguntuk.
0: Isaiko toguntuk. Bang ke proposisi ini ba kadre den dulan imang ba in dek ah yang ni kini ko kantu ala injari.
1: Ah, sakte. Lo mari tu nore ini tu nak deni kini ko ba aingan deh.
0: Hehehehehehe, aingga problem ku. Eh, ingat tu suara.
1: Adre, ah, toy toy ba ini pongui.
0: Bon, ini kongon. Baru kiam doge itu degu. Pas ke bola are engan gawuan gama engai ni. I degu kau kan jen kat itu, ah, imang no nena rakat. Gurongan gege ba, kalau silen gir kau imang. Oh, abon roda ah, ini walai takum si talia. Abon roda ah, imang no mi ay giri ali. Ba. Nino ni ke deg kan jin kadengan kata ain mang deg ni ke ai deg ni riwa.
1: Nino dah. Deg tu kan rani kita rain dang kan gitu.
0: Brase. Ba ngai gini askari dan ini dah mama mang dah ini ko ini saya nino ni ada nali. Ba nino ain mang ya dengoi. Oh nino ni yang tu kulogut malang. Ah, madam mama imang ingon kudu iko kadem tu. Madam mama imang ini dek togo, ini dek jian tu iko kadem tu. Aramji, ubiak kemarin kuba, dek kemarin ke giran kumara orno dan jin dokran. Ain mang, ba abisud noningai dekran ali. Ada lafi alia, Clarisse giran gom iya jian ke barbar bolang goya, dek jian barbar albay. Rom derem gai, ah rom derem gai doy tu.
1: Meralap ya bom templito. Aha. Meralap ya bom
0: giri amaju. Aha.
1: Meralap ya bom dunia o.
0: Aha.
1: Ga, ga kom malang, jangan alau.
0: Aha.
1: Duyu.
0: Aha.
1: Lap ya itu tu tu tu.
0: Duyu, damku biasa dat nuara.
1: Ah,
0: alaba magi muka kumbang saya mula lafi ya family nu albay, mula lafi ya madang kekem dek do you know uta?
1: Mai kanu albay ala.
0: Bra.
1: Ah.
0: Maji, daba, usah maji ngai itu ala.
1: Merci ngai.
0: Maji.
1: Santosi tu radio no.
0: Maji, merci ngai o, merci. 61-53-53-20 61-53-53-20